selain ini dengan nyanyi di menterai som-som lain swakum buat menggelak kompongkul kerohom dari belencing rentia.